ke gore le kare go pini jana ke batla go thulanya ditlhogo tsa borwa mo Namibia le kwa Lokgwabe. Ke tla ke kota majaka Boeing 707 mo gaetso ke le mo Lokgwabe tsa jana.

Emeraro motsotso moretsi go tlogela ure ele ya botlhano tla ke se sebaka se ke go dumedise ke go amogele thulaganyo ke gago ya tsametshameko o dumedisiwa le go amogelwa ke nna buisiwe hlongwane mosana mosetlhatsela sa robaleng ka ditlhako ke rageng le kae o lela matlhatso yana re bona Monday ke yo le mehela ga re kitla re bua ka Monday ra go bua ka dikgang tsa gago tse farologanye moretsi tsa metshameko ya go feta jalo ke go tshwaretse tsone tsa MTC Netball Namibia Premier League

0: Mama, o bu kat.
1: Moretsi ke akaretsa mele mo thulaganyo ya gago ya maitisho maitapoloso maitsibua ano me ke batla go tsa sebaka se ke itumelele thetswa gago entlentle na ke bula boisiwe tlhongwane mosana mosetlhatsela e swarabaleng ka ditlhako a ke gonele thapelo ya maitsibua sala jana le mananeo a gago a mangwe a TYSFM a boelelang.